asik mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV

0: 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Astagfirullah mbak, sampe yang nyapo. Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
1: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarul serbadring. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
2: Ya wes, iki tak pake yo. Gek mas mui Agar Ilusir Badring, bestseller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Rapis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok? Kukuku biru galo, biru, mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit, yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu, diku aku, ngapa mengko biru nih tadi? Nah, tahu-tahu, terus ada ponaanku ngawa Agarius. Nah, alhamdulillah dinjuknya diminum oleh aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes agar rusrep tuh. Alhamdulillah dadaku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agar rusrep nomor 1, hebat, dahsyat.
2: Agarilus adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
6: Citra FM Lubuk Linggau.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia.

Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstrasi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilo Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
2: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
3: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
2: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
3: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
2: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
3: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota

0: Lubuk Linggau, Smart to Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tips sehat Dokter Herbal.
2: Tips sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa

Men. Kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara,

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Dua koma enam Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa Ibu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Aduh,
8: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.
9: Anda
7: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: 105.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina di edisi Jumat Berkah nih ya, 25 September 2026. Ini seperti biasa lagi-lagi ya, kita akan mendengarkan materi-materi yang bermanfaat pastinya untuk pendengar semua, untuk Dina juga pastinya. Dan ya pagi ini Dina sudah bersama Ustadz Yasir Arafat ya Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah, Mbak Dina sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga, sehat walafiat. Udah lama gak jumpa ya Ustadz ya?
1: Sekitar beberapa bulan yang lalu.
0: Beberapa bulan yang lalu, betul ya. Kayaknya akhir-akhir Ramadan kemarin ya, ada ya, ya. Alhamdulillah pagi hari ini bisa berjumpa kembali jumpa bersama lagi Ustadz Yasir dalam keadaan sehat walafiat.
1: Sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Dan ya sahabat Citra, kita bakal mendengarkan materi hari ini sampai nanti pukul 10 ya Ustadz ya, sampai pukul 10.00. Jadi semoga dapat bermanfaat materi hari ini. Dan ya hari ini, karena akhir-akhir ini banyak sekali bencana-bencana di mana-mana ya, seperti ya, kebakaran betul, terutama Ustadz ya.
1: Kebakaran anak Gunung Krakatau.
0: Nah betul.
1: Bahkan dan yang baru katanya, ini tadi di Solo.
0: Di Solo ada apa tuh?
1: Galodo.
0: Apa
1: Galodo itu air besar, air bah banjir dari gunung yang menimpa Kabupaten Solo. Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu.
0: Innalillahi. Banyak sekali ya bencana terjadi di mana-mana ya sahabat Citra. Nah, jadi bertepatan sekali dengan materi hari ini yang akan dibahas oleh Ustadz Yasir mengenai musibah ya Ustadz ya.
1: Tentang musibah.
0: Mungkin musibah dalam pandangan Islam itu seperti apa ya, dan apa, mungkin bagaimana kita sebagai umat muslim apabila terkena musibah, bagaimana cara kita menghadapinya gitu ya Ustadz ya. Langsung saja Ustadz Dina persilahkan kepada Ustadz Yasir untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Dina. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat wa bifadlihi tatanazzal khairati wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyatihi ajma'in. Amma ba'da, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Ash-Shura ayat 30. Wa qala ukhra, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Sadaqallahul azim, Allahumma arhamna bil Quran. Sidang pendengar jamaah rahimakumullah, pemirsa radio Citra Atlas 101.2 FM Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara dan sekitarnya dan dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehat jasmani, sehat rohani, dan tentu juga doa kami sehat kantongnya.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Tentu kita tidak lupa dan senantiasa menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumat, hari penghulu dari segala hari, hari mulia. Kita diberikan nikmat oleh Allah sebegitu banyaknya, tak dapatlah kita hitung satu persatu.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk itu ayat dalam Al-Qur'annya, Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tuhan memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan, kata Allah, niscaya aku akan menambahkan nikmat itu kepadamu.
0: Insyaallah.
1: Tetapi jika kamu mensyukuri, mengingkari kufur nikmat, maka pasti azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim

0: ashabihi ajmain. Teruntuk pula ahli keluarga juga para sahabat-sahabatnya, dan kita semua yang Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, yang kita tak tahu entah kapan, besok lusa mungkin keluar dari sini, ya tak? Allah panggil kita pulang, namun kita belum siap, belum siap bekal, belum siap iman, belum siap amal. Untuk itu kita mohon kepada Allah untuk senantiasa mengistiqamahkan kita di dalam agama ini, sehingga kita dapat mengamalkan risalah ajaran yang telah diemban oleh Rasulullah, perjuangkan oleh para sahabat, dan berharap pula nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah.
1: Amin.
0: Dan mendapatkan syafaatnya serta masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, Mbak Dina. Seperti disampaikan tadi, tema kita ini berkenaan dengan musibah. Musibah ini kalau kita lihat akhir-akhir ini
1: banyak terjadi.
0: Banyak yang terjadi. Dua hari, tiga hari ini alhamdulillah sudah turun hujan, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah agak sejuk.
1: Setelah kekeringan berapa lama?
0: Kekeringan berapa lama? Kita jenguk apa namanya? Jalan sudah mulai lembab, basah, ada yang tergenang. Nah, namun sebelumnya kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan kita kekeringan.
1: Betul sekali.
0: Apa namanya? Kemarau. Nah, kemarau itu menyebabkan kebakaran di mana-mana.
1: Betul.
0: Tahu-tahu muncul titik api. Nah, sehingga dari api itu muncul asap. Asap ini menyebar. Nah, sehingga pemerintah mengambil kebijakan anak sekolah ada diliburkan. Ada yang masuknya agak siang jam 8, baliknya cepat. Disuruh pakai masker dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Belum lagi kita dengar kabar ada saudara kita yang bertempat tinggal di sekitaran anak Gunung Krakatau. Nah, kemarin itu kan sempat heboh.
1: Iya, betul.
0: Meletus, meledak, mengeluarkan magma, semburan asap, api, dan itu berpotensi berbahaya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kabarnya isi dari gunung itu tidak mengarah ke pemukiman.
1: Betul, masya Allah.
0: Tapi mengarah ke laut, gitu
1: ke
0: kan?
1: Selat.
0: Dan yang terbaru di Solo, Sumatera Barat. Ini sekitar 2 atau 3 hari yang lalu.
1: Oh, baru banget.
0: Iya,
1: ya, terhangat ya.
0: Kita lihat informasi beritanya di Facebook, terutama banyak video, tulisan-tulisan. Kalau istilah di sana itu galodo, nama galodo itu
1: galodo.
0: Air yang tiba-tiba menghantam pemukiman warga.
1: Seperti banjir bandang.
0: Seperti banjir bandang. Nah, itu tepat banjir bandang.
1: Kayak yang terjadi di Nepal.
0: Di Nepal.
1: Juga
0: nah, baru-baru kemarin kan ada di Nepal juga kan.
1: Betul, betul.
0: Kalau kita lihat videonya itu tidak ada apa namanya tanda-tanda.
1: Betul, tiba-tiba,
0: tiba-tiba
1: ya,
0: muncul sangat besar, kuat, deras dan menyapu seluruhnya.
1: Betul, betul, mengerikan. Nah,
0: tentu
1: sekali.
0: Kalau sudah terjadi seperti itu, dampaknya tidak hanya perumahan ya kan, tidak hanya materi, tapi juga banyak korban nyawa hilang.
1: Betul.
0: Kalau kita tarik lagi ke belakang, tahun 2004 itu ada tsunami besar di Aceh.
1: Betul.
0: Lalu ada di Palopo di Sulawesi kalau tidak salah itu ya.
1: Di Palu.
0: Di Palu. Dan berbagai tempat kejadian. Ada gempa bumi, ada angin topan, ada banjir besar dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Yang kesemuanya itu sekali lagi berdampak tidak hanya materi, rumah dan lain sebagainya, tapi juga banyak korban jiwa.
1: Betul.
0: Menghilangkan nyawa. Kita teringat dulu ada gunung yang apa itu yang dijaga oleh Mbah Marijan itu ya.
1: Mahdina
0: ingat itu ya. Nah, itu juga banyak korban. Dan itu terjadi setiap tahun. Setiap tahun terjadi.
1: Pasti itu ya.
0: Tidak hanya di wilayah kita.
1: Betul, betul.
0: Tapi juga di berbagai belahan bumi lainnya. Nah, kalau kita tarik jauh lagi ke belakang, ternyata musibah-musibah semacam itu sudah pernah terjadi jauh sebelum hari ini. Katakanlah ada banjir besar di zaman Nabi Nuh. Itu kalau kita baca sejarahnya kurang lebih 5-6 bulan
1: banjirnya
0: seluruh permukaan bumi ini itu tenggelam. Satu-satunya yang masih ada itu hanya kapal Nabi Nuh beserta isinya. Sampailah suatu ketika banjirnya surut,

0: kapal Nabi Nuh ini mendarat di sebuah gunung, sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Judi itu. Lalu ada lagi kemarau panjang 7 tahun. Kalau kita hitungan bulan, dulu itu 7 tahun zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita baca sejarah Nabi Yusuf itu, bagaimana beliau dipenjarakan oleh satu kasus, maka di situ ada salah seorang temannya di dalam penjara itu bermimpi.
1: Gimana tuh, Ustaz?
0: Bahwa ada 7 ekor lembu gemuk, 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Lembu itu artinya sapi. Nah, lalu ada lagi 7 tangkai gandum yang kering memakan 7 tangkai gandum yang berisi.
1: Gimana itu?
0: Akhirnya ditafsirkanlah mimpi ini. Bukan Fir'aun yang bermimpi itu. Dipanggillah para pembesar istana, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpi. Sampailah ada yang mengatakan bahwa di dalam penjara ada seorang bernama Yusuf. Nama lainnya adalah Yuzarsif, yang bisa menafsirkan mimpi itu. Akhirnya dipanggil. Maka ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa akan terjadi 7 tahun musim panen, lalu 7 tahun musim kering. Nah, musim kering lah musim kemarau. Maka selama 7 tahun musim panen ini, hendaklah para penduduk, masyarakat menanam dengan semangat, lalu disimpan hasilnya untuk persiapan menghadapi 7 tahun musim kemarau itu. Dan terjadi.
1: Betul adanya gitu ya.
0: Iya. Lalu ada lagi musibah yang menimpa banyak kaum. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Sodom, umat Nabi Lut. Lalu ada lagi yang menimpa perorangan seperti Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah bersama Perdana Menteri yang bernama Haman. Lalu ada Korun. Korun ini adalah oligarki kalau bahasa sekarangnya, pengusaha yang sangat kaya raya, namun sombong, angkuh. Lalu harta bendanya beserta korunnya Allah tenggelamkan ke dasar bumi. Saking kayanya, saking kaya luar biasanya, kejadian itu di Mesir, tapi harta karun itu bisa sampai ke Indonesia. Coba kalau ada orang gali tanah misalkan, dapat piring, dapat keris, dapat apalah, ini
1: punya,
0: harta karun.
1: Si karun tadi.
0: Ini harta karun katanya kan. Padahal karun itu jauh di sana.
1: Ya,
0: menandakan begitu kayanya karun. Bahkan dalam tafsir kita baca, untuk mengangkat kunci gudang harta, bukan hartanya bukan, kunci gudangnya saja, korun ini membutuhkan 60, ada yang mengatakan 40 orang yang paling kuat.
1: Saking berat
0: dan keledai-keledai. Nah, saking banyak hartanya. Namun karena sombong, hanya Allah tenggelamkan. Nah, sekarang kita akan tarik kejadian-kejadian masa lalu itu dengan fenomena hari ini.
1: Baik,
0: jadi kita akan membahas tentang musibah ini. Baik, yang pertama, kita akan lihat makna musibah itu apa. Musibah secara bahasa atau lughah berasal dari bahasa Arab ashaba, yang berarti menimpa atau mengenai. Misalnya ada orang di bawah pohon, di bawah rumah, tiba-tiba buah mangganya karena sudah masak jatuh kena palanya. Nah, itu bisa dikatakan musibah. Karena ada sesuatu yang menimpa, mengenai. Atau gentengnya lepas, tiba-tiba kena punggungnya. Itu bisa jadi, bisa disebut dengan musibah. Tapi dalam, kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah adalah peristiwa yang menyedihkan, yang menimpa, malapetaka atau bencana. Nah, ini makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Jadi secara umum dapat kita artikan peristiwa yang menyedihkan atau berupa malapetaka yang menimpa seseorang, individu, atau suatu negeri, satu wilayah, baik berupa bencana alam, kecelakaan, wabah penyakit, kerugian, rasa sakit, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, musibah itu bisa diartikan sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan hati. Tak senang kita itu.
1: Betul.
0: Maka disebut musibah. Dan akan menimpa kalau tidak satu orang, individu per orang, bisa juga menimpa satu wilayah.
1: Sekaligus banyak orang gitu.
0: Banyak orang, keseluruhan.
1: Betul-betul. Nah,
0: maka dari itu musibah ini dibagi jadi dua.
1: Apa aja tuh?
0: Yang pertama, musibah bisa menjadi ujian sebagai ujian keimanan, penguji keimanan, dan bisa juga sebagai musibah ini sebagai azab atau siksaan. Nah, kapan disebut azab atau siksaan? Yaitu untuk orang yang berbuat zalim, melanggar batas atau norma, aturan, yang ketika mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, maka dia akan menjadi musibah. Satu ketika ada seorang sahabat datang menemui Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sahabat ini bertanya, "Ya Ali, terangkan kepada kami, kapan suatu musibah itu disebut dengan ujian? Kapan pula suatu musibah itu disebut dengan azab atau siksaan?" Maka Sayyidina Ali menjawab, jawaban ini sangat membuka wawasan pikiran kita yang mungkin selama ini kita salah persepsi. Maka Sayyidina Ali menjawab, "Jika engkau ditimpa suatu musibah, tetapi dengan musibah itu menjadikan engkau semakin dekat dengan Allah, maka itulah ujian." Jadi kalau kita ada musibah yang menimpa secara pribadi, katakanlah sakit, sakit fisik, bukan sakit jiwa, sakit hati, bukan.
1: Sakit fisik, demam.
0: Kalau orang sakit fisik, secara hukum dia tidak gugur kewajiban, misalnya melaksanakan sholat. Karena dalam hadis Nabi disebutkan kewajiban sholat itu dilaksanakan oleh orang yang waras. Kalau dia mampu berdiri, berdiri. Kalau tak mampu, berduduk. Kalau tak mampu, baring. Kalau tak mampu, dengan isyarat. Itu menunjukkan betapa wajibnya sholat sekalipun orang sedang sakit. Tapi sakitnya sakit fisik. Beda dengan sakit akalnya. Maka ada hadis lain, diangkat kolam, pena, artinya tidak dicatat kesalahan dia itu karena tidak melakukan amal kewajiban tadi terhadap tiga golongan manusia. Yang pertama, anak kecil sampai ia dewasa, akil balig, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai dia waras. Sekalipun fisiknya sehat. Mohon maaf ya, kalau kita jenguk ada saudara kita yang di pinggir jalan itu ya. Itu kan sehatnya luar biasa.
1: Betul.
0: Kalau kita mohon maaf ngambil makanan dalam tong sampah itu, mungkin habis makan langsung diare, menceret, dia tidak. Tapi sehat kan? Tapi kena akal jiwanya yang sakit, maka dia terbebas dari hukum. Nah, balik kan ini tadi. Maka orang yang ditimpa satu musibah, tetapi dengan musibah itu menjadikan engkau semakin dekat dengan Allah, maka itulah ujian. Nah, sakit ini bagian dari musibah. Pasti orang semua orang tidak senang dengan sakit, karena sakit itu bisa difahami sebagai sesuatu yang menghambat kan?
1: Betul.
0: Menghambat bekerja, menghambat belajar dan lain sebagainya. Maka kita berusaha berikhtiar untuk berobat. Namun, nah ini bagi orang yang beriman, sekalipun dia dalam keadaan sakit, maka itu tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Maka sakitnya seseorang, namun tetap dia jaga hubungan dengan Allah, habluminallah, maka sakit itu adalah ujian baginya untuk menguji keimanan. Nah, sebaliknya, jika dengan musibah itu menjauhkanmu dari Allah, sesungguhnya musibah itu merupakan azab bagimu, siksaan bagimu. Lah, sakit fisiknya, sakit fikirannya, sakit jiwanya, jauh pula dari Allah. Artinya apa? Dia tidak gugur kewajiban melaksanakan ibadah, hanya diberikan rukhsah saja. Nah, lah menderita di dunia, di akhirat nanti dia dapat siksa pula. Jadi azabnya, siksaannya bertindih-tindih. Di dunia ini diberikan siksaan berupa penyakit, di akhirat nanti dia mendapatkan siksa karena tidak menjalankan kewajiban. Nah, jadi musibah itu, kalau dengan musibah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu ujian. Tapi dengan musibah itu menjauhkan kita dari Allah, itulah
1: azab
0: atau siksaan tadi. Baik, Mbak Dina dan Mirsa rahimakumullah. Nah, kapan dikatakan ujian? Ayat Al-Qur'annya, Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyatsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Ada anak sekolah, anak kuliahan, tentu untuk naik kelas dari kelas 1 kelas 2 ataupun menamatkan jenjang SD-nya, SMP, SMA ataupun kuliah masuk semester berikutnya, mereka ini diuji dulu untuk melihat kemampuannya
1: untuk naik kelas.
0: Nah, maka tidak tahu kemampuan seseorang itu sudah menguasai tak dia materi itu, sudah benar tak dia menjalani kehidupan ini. Maka diuji. Nah, tentu bentuk ujiannya berbeda-beda. Maka orang yang diuji, sekali lagi diberikan ujian, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia naik kelas. Nah, ini maknanya. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 155, ayat 156. Walana balwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan. Ha, ini. Cobaan tadi kan ujian. Kepadamu dengan sedikit ketakutan. Ha, ini bentuk cobaan itu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datangnya dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bentuk-bentuk ujian, bentuk-bentuk musibah yang harus disikapi, dijalani dengan penuh kesabaran. Tak boleh ngeluh, tak boleh menyalahkan keadaan, tak boleh kita mencari-cari, apalagi menyalahkan orang lain. Karena sesungguhnya apa yang terjadi dengan diri kita itu efek ataupun akibat dari perbuatan kita sendiri. Namun yakinlah, dalam ayat yang lain Al-Baqarah 286 Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupan dan kemampuannya. Jadi bahasa kita baik. Ay, berat nian. Ini ujian ini, cobaan ini. Rasanya tidak tertanggungkan penderitaan yang aku alami ini. Nah, padahal Allah memberikan itu, menimpakan sesuatu itu kepada masing-masing orang karena Allah tahu pasti orang itu sanggup. Nah, hanya saja kita ini banyak mengeluh.
1: Manusiawi.
0: Iya, banyak mengeluh. Mengeluhnya dengan manusia, maka tidak selesai.
1: Betul.
0: Misalnya, dak, katakanlah, ini bisa bisa dikatakan ujian juga.
1: Gimana tuh, Ustaz?
0: Contoh ringan saja. Apa namanya? Kita nak kondangan. Ah, mohon maaf. Kita ni mobil tak ate, motor tak ate, ada. Tapi harus berangkat. Maka kata kawan, kita berangkat bareng-bareng baiklah. Apa namanya? Agak tunggu. Kami jemput. Sudah siap-siap lah kita kan? Siap-siap. Lah jam 8 belum datang. Jam 9 belum datang, lah jam 10 belum datang. Ada jadi kawan ini nih. Ternyata memang benar ditinggalkan oleh kawan tadi itu.
1: Gimana tuh, Ustaz?
0: Itu tuh apa ya? Geram, sakit hati, iya, juga gitu kan? Nah, kalau dia dak ngajak, dak nawari tadi, dak masalah kan? Mungkin kita bisa nyari solusi lain nih, ojek segala macam. Tapi karena dijanjikan, ya tentu kita nunggu.
1: Betul.
0: Akhirnya marahlah kita. Pertama marah dengan dia tadi. Karena kita terlalu berharap. Berharap dia hadir kan? Ternyata tidak hadir.
1: Betul.
0: Apa kamu ini? Yang kedua menyalahkan keadaan. Itulah Kalau kita tak punya apa-apa, motor tak ati, mobil tak ati, susah ni kan. Kapan lah aku nak jadi wong kaya? Akhirnya kita nyari jalan pintas kan. Nah, hal-hal yang semacam itu justru akan apa nama bahasa tu? Tak merubah keadaan. Nah, akhirnya kita jadi minder, jadi tak mau bergaul dan lain sebagainya. Nah, maka untuk itu kita harus menyadari bahwa apapun kejadian, keadaan yang menimpa kita itu sesungguhnya dari kita dewe. Nah, kenapa? Di dalam ayat Al-Quran itu sudah sangat banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Quran surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin fa minallahi wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Cobalah, Eda. Mungkin Mbak Dina pernah merasakan hal kecil saja. Saya pernah beli sendal, tidak mahal ya, tapi baru. Namanya beli ya, tak beli toko. Sekitar sehari dua hari lah, belum lama makainya.
1: Rusak?
0: Belum, bukan. Jadi dapatlah kabar ada kawan yang masuk rumah sakit. Rumah sakit, ayo kita jenguk ke sana. Sudah, jenguk ke sana. Rumah sakit Linggau ni lah. Jadi pas kita nak masuk ruangan, kata perawatnya, maaf pak, sendalnya letak di luar, tak boleh masuk. Nah, kami tak, kami apa namanya, kita menjaga kebersihan. Kebetulan memang musim hujan kan.
1: Iya, betul.
0: Kita takut kotor lah ruangan lah. Ya sudah, kita nurut manut bay. Sendal tak di luar tanpa ada curiga apapun. Dan banyak juga sendal yang lain. Nah, kena lama di dalam, mungkin orang banyak keluar duluan. Pas kita nak keluar, hilang sendal tadi.
1: Sendal baru.
0: Sendal baru. Lagi lama lah tegak situ kan. Pengen betul marah, tapi nak marah dengan siapa?
1: Iya, betul. Nah,
0: akhirnya coba menata hati. Aku yang salah, apa orang yang salah ya? Ternyata aku yang salah.
1: Apa itu salahnya?
0: Salahnya ngapo? Ngapo sendal tadi itu dibuka letak di sana? Coba masuk di aso, bawa ke dalam, ya tak?
1: Betul, lebih waspada
0: itu. Letak di pinggir, agak pinggir dikit. Atau dibuka, letak di motor, masuk jok motor, atau masuk aso, digantung segala macam. Intinya jangan dibiarkan terletak di situ. Nah, karena orang yang ngambil ini kemungkinan dia sedang mengamalkan ilmu juga. Ilmunya apa? Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, dapatnya dia itu kan, dia yang baik. Sendal dia ditinggalkannya. Ada sendal lain, cuma bukan sendal kita kan?
1: Iya betul, kita nggak mau ambil.
0: Itu hal bukan kecil saja. Ya, itu hal contoh kecil saja, hal semacam itu. Nah, kadang kita kan sering kali kita sebenarnya yang keliru, yang salah, tapi mengalihkan hal itu kepada orang lain. Nah, sehingga kita merasa tak bersalah padahal salah satu di kita. Ini ayatnya. Ayat yang kedua. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Kalau hari ini kita sakit misalkan, ada kita dapat kabar lah orang lain keluarga kita yang sakit. Dan ini kisah, bukan kisah sih, fakta juga. Cerita berapa bulan yang lalu, ini kembali kisah tentang orang sakit. Saya main ke rumah sakit Arbunda. Ketemulah kebetulan, ketemu kawan sekelas sekolah waktu SD dulu. Saya tamat SD itu tahun 95. Ketemu 2026 ini, berapa tahun itu ya? Sudah sangat lama, sudah betul. Tapi ketemunya beliau dalam keadaan sakit. Sakitnya tahu tak Mbak Dina? Cuci darah.
1: Oh, sudah parah ya?
0: Bahu sebelah kiri ini dibor apa ya? Dibolong kan?
1: Kalau cuci darah ya?
0: Cuci darah, nanti dimasukkan selangnya itu. Masuklah ruangan dicuci darah. Itu seminggu sekali. Bayangkan kulu kilirnya itu dari tempat dusun kami itu kelingkungannya sudah berapa banyak ongkos. Belum pengobatannya, belum apa biaya yang nunggu gitu kan. Yang nunggu, yang ngawani dia itu. Sehingga cara hitung-hitungan sudah sangat banyak loh. Saya heran. Yo, kami ini 11-12 lah umurnya. Tidak jauh beda kan. Nah, akhirnya saya dapatlah informasi, mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa, ini pelajaran, bahwa ternyata masa lalu kawan ini tadi memang agak bebas lah bahasanya. Nah, jadi mungkin banyak zat-zat yang masuk ke tubuh dia itu, nah, sehingga menyebabkan timbulnya penyakit tadi itu, dan berakhir dengan cuci darah. Dan setelah itu dapat kabar dia meninggal dunia. Nah, termasuk penyakit-penyakit lain biasanya bersumber dari makanan. Kalau kita makan minum terlalu bebas, tidak take control, maka efek dari makan dan minum itu bukan hari ini, tapi nanti di kemudian hari. Padahal rambu-rambu ini sudah diberikan oleh Nabi kan. Apa kata Rasulullah? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang.
1: Betul.
0: Nah, ayatnya kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kita tidak, kalau lapar laparnya, kalau kenyang kenyangannya.
1: Betul.
0: Lapar nian.
1: Kalau tidak lapar tidak makan.
0: Tidak makan kan? Kadang pagi tidak sarapan, tengah hari agak-agak, tahu lah jam 3.
1: Iya.
0: Baru makan karena lapar tadi. Makannya 3 piring. Untung tidak sekalian piring dimakannya.
1: Balas dendam gitu ya.
0: Orang menderita kelaparan, dia ini menderita kekenyangan. Pas sudah makan tidak kuat tegak lagi. Nah, memang sehat kenyang kan? Tapi efeknya nanti. Setelah umur di atas 40-50 mulai itu kolesterol, asam urat, apa namanya, migrain, sudah itu darah tinggi dan lain sebagainya. Itu efek dari konsumsi ataupun cara hidup kita di masa lalu yang sekarang baru kita terima. Nah, ini kadang orang menyalahkan ini juga, kalau banyak penyakit sekarang ini.
1: Padahal buat dewek gitu ya.
0: Tapi kenapa ada orang sehat, kita tidak sehat? Berarti kan kita dewek yang ngatur hidup kita.
1: Betul sekali.
0: Nah, itu yang menimpa secara individu. Nah, kita jenguk juga bagaimana yang menimpa secara keseluruhan negeri. Satu wilayah tadi. Ini ayatnya. Musibah sebagai azab atau siksaan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bizambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadat humin wa minhum man hasafnaha bihil ard wa minhum man azafna wa ma kana Allahu yuzlimuhum walakin kanu anfusihim yazlimun. Artinya adalah, maka masing-masing mereka itu kami siksa, kami azab disebabkan dosanya. Jadi penyebab itu dosa. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang kami timpakan suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, jadi ayat ini sudah sangat jelas bahwa kejadian-kejadian yang menimpa kita itu, baik itu berupa bencana alam yang menimpa secara keseluruhan atau terhadap individu, orang per orang, itu sesungguhnya adalah berasal dari kita sendiri. Karena ada yang disebabkan oleh perbuatan langsung tangan manusia.
1: Contohnya Ustaz?
0: Contoh, seperti banjir, kebakaran, yang sifatnya bencana alam lah. Sekarang ini kan banyak sekali, mohon maaf, ada daerah-daerah yang membuka peti namanya. Tahu Mbak Dina peti?
1: Kurang tahu Ustaz, apakah? Nah,
0: peti itu ya semacam tambang ilegal lah. Masalahnya itu bukan di tambangnya. Tambang itu kalau dikelola ada izin dan lain sebagainya lah, dengan aturan-aturan, maka itu kan terkontrol. Nah, masalahnya ini kalau dibuka secara ilegal, dampaknya itu maka akan terjadilah bencana alam. Karena kalau sudah dibuka apa ya, tambang itu luar biasa. Saya tidak bisa menceritakan lebih dari itulah. Yang jelas dampaknya itu
1: tanah longsor banyak.
0: Ya,
1: banyak
0: tidak hanya itu. Satu dua orang, tapi secara keseluruhan.
1: Betul.
0: Atau pembukaan lahan yang berlebihan, mm-hmm. yang kita kenal istilah illegal logging itu kan, mm-hmm. wow, hutan-hutan itu digunduli, diambil mm-hmm. kayu dan lain sebagainya, tapi tidak ada reboisasinya, tidak ada penanaman kembali. Nah, maka kalau datang musim hujan, airnya itu tidak bisa menampung, mm-hmm. itu dia akan mencari lembah mm-hmm. mana yang rendah, akhirnya ke sungai. Kalau sudah ke sungai tadi banjir jadinya. Mm-mm. Kebakaran ini kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Mm-mm. Api kan tidak muncul dengan sendiri. Tentu ada orang yang mungkin menyulut, mm-mm. mungkin dalam berbagai bentuk lah, kan menyebabkan kebakaran. Artinya apa? Itu perbuatan langsung manusia kan?
1: Betul.
0: Tangan manusia.
1: Entah terkadang yang kadang-kadang yang paling sering dinaliat ini Ustaz ya, buang putung rokok sembarangan.
0: Nah, seperti itu.
1: Padahal itu akibatnya fatal gitu ya, tanpa dimatikan dulu betul. Apinya gitu.
0: Mm-mm. Betul. Kalau musim mm-mm. kemarau itu mm-mm. dua bulan saja tidak pernah hujan, mm-hmm. itu rumputnya sudah mati itu, sudah kering.
1: Mm-mm. Betul.
0: Mm-mm. Itu kalau sudah ada sedikit saja api, mm-mm. sudah.
1: Nyambar gitu ya.
0: Ya. Jadi jangan kali tempat lain, di tempat kita ini kemarin kan ada beberapa titik api.
1: Mm-mm, betul.
0: Di Musirawah, di Meratara, di Lubuk Linggau ini juga. Mm-mm. Itu kan artinya perbuatan langsung tangan manusia. Mm-hmm. Dan yang kedua, ada yang tidak langsung. Nah, tidak langsung, mm-hmm. tapi oleh sikap dan perbuatan maksiat.
1: Uh-huh.
0: Maksiat itu apa? Maksiat itu adalah lawan dari takwa. Takwa itu artinya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mm-mm. Kalau maksiat sebaliknya, mm-mm. mengerjakan yang dilarang oleh Allah, mm-mm. meninggalkan apa yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah.
1: Betul.
0: Nah, kalau dua hal ini dilakukan secara bersamaan, mm-mm. maka akan mempercepat datangnya musibah. Karena mm-hmm. orang maksiat ini sama seperti orang buang sampah. Mm-hmm. Misal, ya, dalam satu komplek, katalah komplek perumahan. Mm-hmm. Nah, kata Pak RT-nya, seluruh warga RT ini, komplek ini, sekarang kita sudah mulai masuk musim hujan. Nah, curah hujan ini cukup lebat. Mm-hmm. Dengan 1 jam, 2 jam, kadang semalaman kan. Mm-hmm. Artinya berpotensi untuk banjir. Maka ibu-ibu tolong sampah-sampahnya jangan dimasukkan dalam siring depan rumah, mm-hmm. tapi masukkan dalam tong sampah, letakkan dalam asoy, mm-hmm. agak ada mobil yang ambilnya. Mm-hmm. Nah, tapi ada 1-2 orang yang bandel lah membangkang, sudahlah Pak RT, mm-hmm. sampah-sampah kami, tidak siring-siring kami, rumah-rumah kami, mm-hmm. kena kami lah, jangan banyak gua aturan. Ada yang seperti itu, sudah akhirnya sampah dibuang lah.
1: Sembarangan.
0: Sehari, 2 hari, numpuk di siring itu. Mm-hmm. Nah, sudah itu musim hujan, benar-benar hujan terjadi. Mm-hmm. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Karena siring-siring besar yang harusnya tadi itu pembuangan air, mm-hmm. ini dihambat oleh 1 orang, mm-hmm. karena sampah 1 rumah tadi, maka terjadilah banjir besar. Mm-hmm. Maka, banjir besar ini apakah menenggelamkan rumah dia baik? Tidak, seluruhnya. Ah, itulah gambaran maksiat tadi.
1: Yang berbuat 1 orang?
0: Yang berbuat itu tidak banyak, segelintir sekelompok orang mm-hmm. saja. Katakanlah dia lah tidak sholat, tidak mm-hmm. puasa, tapi berjudi, minuman keras, tidak, mm-hmm. mohon maaf, berzina, narkoba, mm-hmm. korupsi dan lain sebagainya. Itu kan perbuatan pribadi itu, mm-hmm. bukan perbuatan langsung seperti kita jelaskan tadi, merusak alam itu tidak. Mm-hmm. Tapi walaupun demikian, hal itu juga bisa mengundang musibah tadi. Mm-hmm. Karena kalau kita baca tadi, musibah-musibah masa lalu di zaman nabi-nabi terdahulu, itu semuanya berasal dari maksiat individu. Mm-hmm. Seperti kaum nabi Lut, itu kan ada namanya kaum Sodom.
1: Betul. Nah,
0: laki-laki penyuka laki-laki. Yang hari ini anak keturunannya masih ada itu. Mm-hmm. Namanya LGBT.
1: Betul.
0: Lesbian.
1: Apa tuh
0: singkatannya? Biseksual. Mm. Transgender.
1: Gay
0: dan transgender. Gay. Nah, ini kan mereka ini selalu bikin sensasi minta pengakuan. Mm-hmm. Padahal itu sudah jelas salah.
1: Betul.
0: Dari sisi agama itu sudah
1: percaya dirinya.
0: Menyalahi kodrat.
1: Iya.
0: Nah, hal yang semacam itu bisa mengundang musibah. Mm-hmm. Misalnya angin puting beliung. Mm-hmm. Rasanya secara logika tidak mungkin lah. Tiba-tiba angin puting beliung ngambil atap rumah dia baik. Tidak mungkin kan? Pasti seluruh wilayah. Padahal pelakunya cuma itu tadi. Mm-hmm. Nah, maka untuk itu azab atau musibah ini mm-hmm. berasalnya dari perilaku manusia itu sendiri. Mm-hmm. Ayat yang kedua, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, bayangkan ayat ini Allah berikan peringatan bahwa Allah akan hancurkan suatu negeri itu. Tapi bisa jadi batal. Maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, siapa mereka, pemimpin, penguasa, oligarki, orang-orang kaya, agar taat kepada Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, dan sudah sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan atau ketetapan azab kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bayangkan, tidak? Kalau satu negeri, satu wilayah, kabupaten, kota, provinsi, negara sudah tidak lagi, terutama negeri Islam lah. Kalau memang negeri itu bukan negeri Islam, ya, mungkin kita bisa memaklumi. Artinya memang dasar orang-orang yang hidup di situ ya bukan Muslim. Tapi kalau kita sebagai seorang Muslim lalu tidak mengamalkan agama, paling tidak itu level individu lah, semacam sholat, puasa, zakat, itu level individu.
1: Betul, betul, kewajiban
0: ya, itu ya, yang sebenarnya juga bisa diterapkan di level pemerintahan, dengan adanya perda segala macam, larangan miras, gitu kan, larangan judi segala macam, hal yang semacam itu bisa dibuat aturan. Nah, tapi kalau justru semua jadi pelaku, pelaksana maksiat itu, nah itu tadi justru akan mempercepat datangnya balak dan musibah.
1: Bencana.
0: Bencana. Hadirin jamaah, sidang pendengar rahimakumullah. Dan terakhir, nah sekarang kita akan mengkaji sedikit azab atau musibah yang menimpa orang per orang.
1: Apa aja itu, Ustaz?
0: Nah, ayatnya khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah ditutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Inilah sesungguhnya azab yang paling berat, tapi tidak disadari.
1: Apa itu, Ustaz?
0: Orang merasa sehat, merasa nyaman, merasa sukses, merasa kaya, merasa bebas, apa namanya, usahanya lancar, ya tak? Kalau kuliah, sekolah, anak segala macam, pokoknya apa kendak dia tuh dipenuhi, terpenuhi semuanya. Tapi semakin ia diberi nikmat oleh Allah, semakin ia jauh dari Allah. Nah, ini yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu orang yang diberi nikmat oleh Allah, tapi nikmat itu tidak dipakai. Nah, maka orang semacam ini Allah akan berikan azab yang berat baginya. Orang yang mata, telinga dan hatinya dikunci oleh Allah, maka mereka itu Allah katakan bagaikan al-an'am. Al-an'am itu binatang ternak. Maka ada istilah, mohon maaf ya, termul ya. Termul. Termul kan tadi kan ternak. Terlepas dari ujungnya itu, istilah ternak ini kalau kita mengacu ke ayat Al-Qur'an ternyata bukan binatang.
1: Apa tuh, Ustaz?
0: Ayatnya walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kami isi neraka jahannam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Mereka punya mata, punya hati, tapi hati tidak diperkenankan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi mata tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adon. Mereka itu hina, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina lagi. Siapa mereka itu? Jin dan manusia. Kenapa mereka disebut dengan binatang? Karena punya hati, mata dan telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. May yudlillahu fala hadiyalah wa yadu wayadruhum fi tughyanihim ya'mahud. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata di kepala itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Nah, maka ada orang yang rasa susah sekali diberi nasihat. Sekedar dia sebebas-bebas dia be. Hati-hati orang semacam ini di Al-Qur'an disebut dengan al-an'am, binatang ternak. Karena punya mata, punya hati, punya telinga, diberikan panca indera yang sehat, tapi justru tidak dipergunakan untuk amal akhirat. Hanya untuk ibadah, hanya amal dunia saja.
1: Betul.
0: Padahal antara dunia dan akhirat itu penting semuanya. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala negeri akhirat dari nikmat yang Allah berikan kepadamu, akan tetapi jangan engkau lupakan bagian dunia.
1: Baik.
0: Nah, jadi kita ini butuh ya, butuh dunia, butuh rumah, kendaraan, butuh pekerjaan, makan, minum, pokok seluruhnya lah. Karena kita masih hidup. Karena kita tak kenyang dengan baca kulhu baik.
1: Betul.
0: Kita masih nak makan. Nah, ngajilah sejus dua jus, dapat pahalanya. Tapi habis ngaji kan nak makan, nak minum, nak istirahat. Artinya butuh dunia. Tapi di antara kesibukan urusan dunia kita, mestilah pula kita luangkan waktu untuk amal akhirat tadi. Nah, minimal sholat. Sholat ini yang wajib kan cuma 5 kali. 5 kali, sekali sholat taruh 5 menit. Kali 5 berarti 25 menit. Hanya 25 menit dari 24 jam yang Allah berikan dengan kita sehari semalam. Masih kita tak bisa meluangkan waktu untuk itu. Yang sebenarnya ibadah kita ini bukan untuk Tuhan, bukan untuk Nabi, bukan untuk orang, untuk kita dewe.
1: Betul.
0: Dan yang paling penting tadi, kalau kita melaksanakan ibadah, apapun ibadahnya, ibadah hablum minallah ataupun hablum minannas, itu juga akan menghindarkan kita dari musibah, nah, azab kan, baik azab yang disegerakan di dunia ini, terlebih nanti azab di akhirat. Maka untuk itu di sisa umur kita ini, musibah-musibah yang sudah terjadi di sekitar kita hendaknya menjadi pelajaran, menjadi renungan bagi kita.
1: Betul sekali.
0: Kalau sekarang kita dihindarkan oleh Allah, bukan mustahil besok atau lusa kita bagian dari korban itu. Kalau kita juga pelaku maksiat itu. Tapi kalau kita berusaha semaksimal mungkin menjaga diri, melaksanakan aturan dengan benar, Allah juga akan menghindarkan kita meskipun kita berada di tengah musibah itu.
1: Nah,
0: banyak kejadian kan, ada orang jatuh dari pesawat, logikanya mati semua, tapi ada yang hidup. Ada tenggelam kapal, harusnya mati semua tenggelam, tapi ada yang hidup, dan lain sebagainya. Nah, jika Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka Allah jika menghendaki sesuatu, baginya cukup berkata kun fayakun, terjadilah apa yang Allah kehendaki terjadi. Baik, mungkin ini saja, sudah selesai. Sudah jam 10 ya.
1: Betul.
0: Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur tidak teratur, kata-kata yang tidak tertata, pada Allah SWT kita serahkan urusan dan mohonkan keampunan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Yasir atas materinya hari ini mengenai musibah ya, di mana materi hari ini sangat amat relate ya dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan ya, ada beberapa poin yang bisa kita tangkap tadi, bahwasannya musibah itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang musibah itu berupa sebuah ujian. Ada juga yang berupa sebuah azab. Nih. Jadi jangan sampai terkena yang kedua nih ya. Nah, jadi kalau kita terkena ujian gitu, mendapat musibah gitu ya, nah, usahakan kita harus bermuhasabah, mungkin introspeksi sebenarnya kesalahan apa yang telah kita lakukan gitu, sehingga kita mendapatkan musibah. Dan ya, semoga materi ini dapat bermanfaat untuk sahabat Citra semua di rumah. Untuk Dina juga pastinya aman sangat bermanfaat. Dan Dina ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas waktunya juga, karena hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengisi materi ya, membersamai sahabat Citra semua di rumah. Semoga ada kesempatan lagi di lain hari ya Ustaz ya. Baik, jazakumullah khairan. Dina akhiri, wallahul muafiq ila kuamitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hirup pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarus drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarus drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarus drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai

0: tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Citra semuanya yang beraktivitas, yang tidak ada aktivitas, atau yang masih santai rebahan, masih nyusun rencana mau apa hari ini gitu kan. Tapi ya seharusnya untuk jam 10 lebih sekian menit itu sudah aktivitasnya mulai padat. Dan ini sudah menjelang setengah hari perjalanan aktivitas di hari ini. Ya setengah hari kan pada pukul 12 siang gitu loh. Semangat untuk aktivitas di hari ini Bang Jojo, mas selamat pagi menjelang siang saja tanpa terkecuali untuk sahabat Citra. Dan gak bisa disapa satu-satu, tapi yang jelas di hari ini semuanya harus semangat dan harus bahagia. Ya bersama Bang Jai di program Citra Gongseng hingga pukul 12 siang nanti, tetap rapatkan barisan, tambah kebahagiaan dengan pantun-pantun yang menyenangkan. Waduh. Iyalah pantun menyenangkan dari sahabat Citra yang bergabung di via telepon ya kan. Jangan sampai nanti yang gabungan bingung pantunnya belum siap, padahal udah disampaikan sejak awal sama Bang Jai ya kan. Ya punya rencana mau gabungan di 0733451977 silahkan Bang J buka di via telepon. Tapi jangan lupa pantunnya harus yang terbaru. Masa sih kalah sama Bang J? Bang J aja pantunnya baru terus loh sahabat Citra ya kan. Gak pernah pantun-pantun yang lama dipakai lagi. Waduh, kenangan yang lama udah lupain aja. Kita buka lembaran baru gitu loh. Karena yang baru-baru itu pasti lebih menyenangkan. Yang lama iyalah klasik, oke lah bagi yang hobi juga menyenangkan. Tapi pasti lebih menyenangkan sesuatu hal yang baru gitu loh sahabat Citra. Kasih sayang darimu yang semakin menghilang. Pagi-pagi jangan lupa makan. Agar apa? Kita membeli sepatu baru. Ya, semua sahabat Citra hari ini harus menyiapkan pantun yang menyenangkan. Karena apa? Karena pantun-pantunnya harus yang terbaru. Bukan yang lainnya. Ya sahabat Citra, silakan yang mau bergabung di via telepon, Bang Jai akan sapa, akan buka gitu kan, akan memberikan kesempatan bagi sahabat Citra yang udah siap di via teleponnya. Let's go, kita sapa ada siapa ya. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
1: Sigo 26 sehat. Nendang banget.
0: Nendang banget, luar biasa sekali. Ada Mas Arif ya, kawasan Sukomulyo.
1: Iya mas.
0: Kecil sekali suaranya ya, kenapa ini ya? Agak berbeda sepertinya ya. Sebentar Mas Arif, ya. Bagaimana kabarnya Mas Arif?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Ustaz, gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Ya, sehat selalu pokoknya untuk kita semuanya ya.
1: Oh, iyalah.
0: Pantunnya udah siap Mas Arif?
1: Ya, insya Allah lah.
0: Ya, pantun dulu Mas Arif.
1: Pergi ke pasar, membeli ember.
0: Cakep.
1: Pulangnya aku petik bunga seroja. Selamat bulan September. Kabarku hari
0: ini. Ya, terputus ya kan. Ya, sayang sekali tadi ada Mas Arif yang sudah bergabung di via telepon. Tapi belum selesai juga udah terputus. Semangatlah, pokoknya coba lagi Mas Arif di via teleponnya. Kita sapa kembali sahabat Citra. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26 tulang kuat nendang banget.
0: Iya, Sigo 26 sehat tulang kuat nendang banget gitu.
2: Iya Bang
0: Jai. Iya, dengan siapa dan di mana ini? Agak asing suaranya ya.
2: Iya, dari Bang Epi Apur.
0: Oh, Mbak Novi Apur di kawasan Epi. Apur ya. Oh, Epi Apur, Bang Epi Apur.
2: Nah, benar sekali Bang Jai.
0: Oh iya, selamat pagi Bang Epi Apur.
2: Wah, apa kabar juga Bang Jai?
0: Kok ditanya selamat pagi apa kabar? Alhamdulillah baik ya.
2: Ya itulah apa yang nanya Bang Jai.
0: Iya. Jadi nanya Bang Jai gitu ya. Padahal Bang Jai tadi ucapin selamat pagi gitu loh. Selamat ya, pagi.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Bang Epi Apur udah siap pantunnya Bang Epi Apur?
2: Sudah siap Bang Jai.
0: Ya pantun dulu coba Bang Epi Apur.
2: Ya coba-coba pantun dikit ya Bang Jai.
0: Iya.
2: Air kopi di atas meja.
0: Cakep.
2: Kita bagula. Alat kecapi seperti tinggalnya kalau sabar
0: berguna Bang Jai. Jaga sekali, ada lagi pantunnya atau itu saja?
2: Iya Bang Jai, itu lagi
0: Bang Jai. Itu aja ya udah. Salam sapanya buat siapa saja, tapi lagunya dulu nih apa nih?
2: Lagunya dari Lesti aja Bang Jai.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya apa yang terbaru ya Bang Jai?
0: Terbaru banyak sih dari Lesti ya, sebentar ya. Lesti. Oke deh, nanti diputerin salah satu. Dilema yang terbaru tuh.
2: Iya Bang Jai.
0: Iya, itu aja dilema ya, nanti diputerin ya.
2: Iya, sempat dulu Bang Jai.
0: Iya, silakan. Salamnya buat siapa saja.
2: Ya, salam ini buat Pak Teri, buat Pak Pada, buat Pak Angel juga, buat Pak Boy, buat Pak Martika, buat Pak Martika, dan buat Pak yang baru kecil, dan buat semuanya Bang Jai.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya balik dengan Bang Jai, semoga selalu Bang Jai.
0: Oke, terima kasih ya Bang Epi Apur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Epi Apur yang sudah bergabung ya, menyapa lagunya dari Lesti, Dilema. Waduh, kayak Bang Jai banget tuh Dilema. Dilema apaan sih? Ya Dilema gitu ya, hari ini tadi mau makan atau enggak. Waduh. Ya kok bisa-bisa mau makan atau enggak? Iya, lagi banyak kerjaan Bang Jai juga, jadi bingung mau makan atau enggak gitu ya. Mau makan kerjanya belum tuntas, tapi ya kita harus makan juga biar ada tenaga dan fokus gitu kan. Kita sapa lagi. Halo, Citra Gongseng Zigo 26.
3: Iya.
0: Zigo 26 sehat?
3: Nendang banget.
0: Iya, Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget gitu. Iya, dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Mang Otot, jadi Rendremu.
0: Mang siap, Mang Otot. Mang Gatot atau Mang Otot?
3: Mang Otot, Atot.
0: Atot ya, di kawasan Durian Remuk ya.
3: Iya.
0: Ah, Mang Atot, salam kenal. Sedang apa aktivitas Mang Atot?
3: Apa?
0: Sedang apa aktivitasnya hari ini?
3: Oh, lagi di jalan Bang.
0: Lagi di jalan, mau kemana nih Bang Atot?
3: Lagi di masa itu paling jauh.
0: Oh, lagi di Lingga, lagi di mobil ya?
3: Iya.
0: Oh, gitu. Ya deh Bang Atot, udah siap dulu pantunnya? Ya, pantun dulu Bang Atot. Halo Bang Atot. Iya, pantun dulu Bang Atot.
3: Buat kemumu dimakan ikan, senyummu tak bisa kelupakan.
0: Cakep sekali. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
3: Iya.
0: Itu aja. Itu aja pantunnya Bang Atot. Halo Bang Atot.
3: Ya, segitu aja Bang.
0: Iya, lagunya apa Bang Atot?
3: Cinta bukan kapal. Kapal bukan cinta apa tujuh.
0: Ada enggak ya sebentar ya? Cinta bukan kapal enggak ada nih. Cinta bukanlah kapal itu sebenarnya. Cuma enggak ada lagunya di Gongseng. Nanti di jam 2 siang tuh baru ada di program yang berbeda.
3: Yang lagu sekarang apa yang ada Bang?
0: Sekarang dangdut, mulai dari tahun 2010 kita ada.
3: Di perjalanan ada Bang?
0: Di perjalanan? Di perjalanan ya? Dari siapa?
3: Ya.
0: Gak ada di perjalanan, dari siapa itu lagunya? Tawarin aja, dari siapa? Dari siapa? Yang baru ini ada PP apa tuh, Gadis Manis Kalimantan? Orang Sutra?
3: Iya, Nasutra Bang ya?
0: Orang Sutra gak masuk di playlistnya Gongseng, nanti di jam 2 siang kita baru masuk.
3: Oh, Bang Budi Pohola Moto.
0: Iya.
3: Oplong, berarti
0: kita lagu dangdut terbaru kita adanya mulai dari tahun 2010.
3: Tawarin
0: aja. Ada PP apa tuh, Gadis Manis Kalimantan, ada Gerimis Mengundang, ada juga Oke, ada yang baru juga nih, yang baru selain Donatur, Dilarang Ngatur.
3: Oh, yang Kalimantan aja Bang.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja. Salam sapanya buat siapa aja Bang Atot?
3: Buang abang yang ganteng penyiar radionya lah. Buat yang mendengar yang ini.
0: Ya, itu aja. Terima kasih Bang Atot ya.
3: Iya.
0: Yuk. Terima kasih Bang Atot ya, lagi dalam perjalanan. Titi DJ ya. Hati-hati di jalan gitu. Titi DJ. Sapaan khas kalau teman lagi bercanda gitu ya, Titi DJ katanya. Ya sahabat Citra yang mau saksikan live streaming kamera juga bisa meluncur ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Di sana ada live kamera ya. Jadi yang mau lihat Bang Jai sambil siaran boleh tuh meluncur ke via Facebooknya. Nah nanti Bang Jai juga akan sapa-sapa. Kita sapa lagi. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
4: Halo. Tergoseng.
0: Zigo 26 sehat.
4: Apa responnya?
0: Iya, Zigo 26 sehat. Zigo 26 sehat.
4: Zigo 26 sehat.
0: Tulang kuat.
4: Tulang kuat.
0: Nendang banget.
4: Nendang banget.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Ini pendatang baru, Bang Jai.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Mbak Wanang.
0: Mbak Wanang. Mbak Wanang ya, di kawasan mana nih? Mbak Wanang. Mbak Wanang. Oh, Mbak Wanang. Pak Wanang, oke deh. Ini Pak Wo, kalau uang bilangnya tuh Pak Wo gitu.
4: Ya.
0: Ini Pak Wo ya, Pak Wanang ya. Di kawasan mana Pak Wanang?
4: Apa?
0: Di kawasan mana?
4: Kawasan Tabarmanik.
0: Oh, Tabarmanik ya.
4: Oh, Tabarmanik.
0: Arah itu ya, arah Padang Ulak Tanding ya, bukan ya?
4: Arah Selangit.
0: Oh, arah Selangit. Nah, salah banget ternyata. Kawasan Tabarmanik ya. Baik, udah siap pantunnya belum ini?
4: Coba-coba pantunnya, Jai.
0: Ya, silakan Pak Wanang.
4: Tumbuh serumpun bunga melati.
0: Cakep.
4: Tanam talas gerupun padi. Apapun yang terjadi, radio kita atlas selalu dekat.
0: Keren. Ada lagi pantunnya Mbak Wana, nanti itu saja.
4: Udah, untuk kali ini udah dulu.
0: Itu aja ya, yaudah ini. Lagunya apa nih Mbak Wana?
4: Lagunya aku nurut deh.
0: Nurut aja, salam sapanya buat siapa saja.
4: Kirim-kirim salam buat semua fan Citra, karena kita ini baru gabung, jadi belum tahu, Bang Jai.
0: Oke, rutin-rutin pokoknya gabungan ya, Mbak Wanang ya.
4: Ya, insya Allah.
0: Oke, siap, terima kasih Mbak Wanang.
4: Ya, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanang tadi yang sudah bergabung dan menyapa, sehat selalu pokoknya ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya. Oh iya, kembali Bang Jay sampaikan untuk sahabat Citra yang mau dengerin live streaming kamera ya, yang mau saksikan juga silakan meluncur ke via Facebooknya ya. Kita sapa lagi. Putus. Kita sapa lagi sahabat Citra, silakan di 0733451977. Ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gong Seksi 26. Sayang sekali kembali terputus sahabat Citra untuk di via teleponnya. Kita coba sapa lagi, ada siapa di via teleponnya di 0733451977. Halo Citra Gong Seng Sigo 26. Iya, sayang sekali kembali terputus. Baik, kalau begitu sahabat Citra, Bang Jay hadirkan lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Dan nanti Bang Jay akan kembali lagi menyapa sahabat Citra di program Citra Gongsing pagi ini. Tetap semangat untuk semua aktivitas. Ada Lesti, Dilema.

0: Beling Gosa Bacitra Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar siang niki kagem sahabat Citra sedaya mawon. Mugi-mugi tasik diparingi kesehatan, tasik padha sumringah nggih. Lan karo nyambut gawe niki nyambi nyambut gawe mugi-mugi yo lancar, mboten enten halangan, mboten enten hambatan. Nggih, siang niki pokoknya dirancangi Mas Vicen Letik sing siap ngancani aktivitas lan kegiatan yang program campur sari agar ilus drope marem tenan. Wis pokoknya penak nih, wis marem tenan niki nggih. Cuaca nih luar biasa niki, linggo panas pol. Nanging niki panas pol, tapi nek wingi-wingi niku sahabat Citra rada-rada mendung niku nggih. Terus ya pas ndalu niku ya udan niku. Pokoke Jawa luar biasa niku. Kaya disokno. Alhamdulillah niki nggih wingi-wingi niku kan kathah sing kekeringan, kaya kali yo kekeringan. Nah niki saat niki sahabat Citra malah kewaliane, malah kebanjiran. Nggih, monggo niki sahabat Citra sing pengin gabungan tak buka ning 0733451977. Halo, campur sari sapore.
1: Agar ilus drop marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Ije.
0: Heeh, wah niki enten Mas Adi Waluyo niki nggih.
1: Saking Tambarjo.
0: Oh, Tambarjo Mas Parmin niki. Tasih napa sak niki aktivitas Mas Parmin?
1: Istirahat
0: iki, Mas. Oh, istirahat, nggih. Wah, pokoke seger iki. Istirahat niku wis pokoke penak. Sing tasik nyambut gawe cuacane koyo ngene iki ya rada kempoh niki. Mangga niki Mas Parmin tembangin apa?
1: Telat kirim.
0: Telat kirim nggih.
1: Nggih.
0: Telat kirim, mangke diputerno. Salam-salami monggo.
1: Salam-salami kangge kuasa Mas Ije. Kangge Pak Armono, Pak Santo. Kangge Mas Wahyu Jaid, Mas Arif, Saradi.
0: Nggih.
1: Kangge

0: Matur nuwun nggih.
1: Matur nuwun Mas Pandrikun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niku Mas Parmin, tambah rejo wis gabungan niki sapa-sapa salame weh pokoke luar biasa. Matur nuwun nggih. Lanjut mali niki, halo campur sari sapur eh.
2: Hari lusrep marem tenan.
0: Marem tenan sekang siang Budi Sumarmi.
2: Sekang siang iki masih saya di kota bare.
0: Alhamdulillah saya kula alhamdulillah ya luar biasa sumringah ngono lho. Budi Sumarmi, masih napa sak niki aktivitas?
2: Ah, sih, buat teman-teman aktivitas nih.
0: Jadi, teng Rio mawa. Teng Rio, hahaha. Teng Rio, gak? Ah, ya lah, mau gak? Nih, Budi Sumarmi.
2: Gak, buat tembangi Titip Tresno.
0: Titip Tresno.
2: Gak.
0: Titip Tresno, gak?
2: Sanggeng Rina Amelia nih.
0: Mangke, Titip Tresno.
2: Eh,
0: mboten enten niki lho Titip Tresno niki.
2: Ya saya enten lho Mbak Dina, enten terus lho.
0: Oh, enten terus nggih.
2: Rina Titip. Amelia.
0: Rina Amelia. Oh, nggih Titip Tresno nggih.
2: Ah, kenapa?
0: Nggih, salame monggo.
2: Kage Mas Armin Bau, kage Mama Isla, kage Mbak Riti keluarga, kage Mbak Dini.
0: Nggih.
2: Mas Ari. Pasar Tanto, kasem grup PPR, kasem Mbak Fatima, kasem Mas Wayu Jai, kasem Sinten Malengi. P ini. Kasem sedaya mawon lah Mas Wijay.
0: Nggih, matur nuwun nggih, Budhe.
2: Matur nuwun lho Kak Sale. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Budi Sumarmi wis gabungan pokoke niki tembang campur sari ne Jos Gendos Titip Tresno. Lanjut mali. Halo campur sari sapure.
1: Akare lestrop marem tenan.
0: Marem tenan segan siang Mas Armono.
1: Iya Mas.
0: Heeh, tasik napa sakniki aktivitas niki?
1: Oh, tasik leyeh-leyeh iki Mas, kare melang nang Mas siaran.
0: Weh, leyeh-leyeh penak tenan ngono nggih. Mangga tembangin apa niki Mas?
1: Banyulangit mau Mas.
0: Banyulangit mangke diputerno. Monggo salami.
1: Oke, salam-salame kagem Pak Raidi, kagem Mbak Mit, kagem Pak Karbet, Pak Yono, Mas Bayu Jait, kagem Mas Setianto, Mas Adi Waluyo, Mas Atanto, Mas Arif, Mas Aladin, Mas Parmin.
0: Nggih.
1: Mbak Cindy.

0: Mbak Farida, kagem Putri Balawang, kagem Sedaya Mawar lah.
1: Sedaya Mawar, spesialnya kagem sinten?
0: Spesialnya kagem Mas Wijay, kengaya tugas ngatas tuan ibu Mawon.
1: Matur nuni, kengge.
0: Matur nuni, betale mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mas Armono Sukakarya wis gabungan iki nggih. Lanjut malih. Halo campur sari sabore.
2: Mari tenan.
1: Marang tenan. Sugeng siang.
2: Sugeng siang Mas.
1: Heeh, kali sinten iki nggih?
2: Kali Bu Atun El Sidoarjo.
1: Walah niki wah wis pancene. Wis pokoke suwi ngilang niki lho Bu Atun niki lho.
2: Nomor jenengan nggih iki lho Mas.
1: Heeh. Tase enten to nomor kula?
2: Lah
1: mboten
2: nenten
1: lha iki kalih Mas. Oh lha pripun niku? Mangke tak konfirmasi neng Facebook mangke nggih. Nggih nggih nggih siap. Wajar suwi. Suwi niki mboten nenten kabare niki.
2: Nggih.
1: Ah mugi-mugi sae nggih niki Bu Atun nggih.
2: Alhamdulillah, kabare tansah sehat. Mas Ijen keluarga sehat.
1: Alhamdulillah, kula luar biasa nih.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat, saya alhamdulillah. Pokoknya suringah. Mangga, tembangin apa nih Bu Atun?
2: Langgame Wuyung Mas.
1: Wuyung, wah Wuyung nih langgam Jawi. Jajal,
2: tak boleh sih.
1: Om, mantos nggih. Mangga salam-salami.
2: Kirim salam kagem sedaya ingkang gadahi ubi ing desa Tambak Asri Mas.
1: Iki ya iki heeh.
2: Nggih. Kangge rencang-rencang ingkang dodol kape ing Linggau Mas.
1: Heeh. Heeh. Dadi niku nek nang Lingga nang ndi niku tapene?
2: Satelit
1: niko. Oh, paprik. Bapak
2: sing sebel tapi sing satelit niko dikata setorane bapake.
1: Oh, saking niku KL nggih, saking merasi nggih pokoke.
2: Nggih. Nggih. Kisipun kangge bojo kula ingkang tansah kula tresnani Mas Hanafi Basuki. Salam
1: tua yang kewer-kewer. Oh, wes wayang kewer-kewer ngono. Pokoke ne wayang iki wis pokoke wayang tenan niku. Nggih. Nggih, nggih, heeh.
2: Kali salam men, Mas.
1: Mangga, mangga.
2: Kangge dulur-dulur ingkang wonten ing desa Benai Megang Sakti Kat, salam salam tresno. Salam kangen. Kangge Mas Widya pokoke tambah sukses muka-muka
1: diparingi
2: ngomongan
1: malih. Amin. Amin. Amin ya Allah.
2: Hampir mati ya dolan lewat Mas.
1: Nggih nggih insyaallah mangke ya mangke nek kula arah merono ya insyaallah iku ya insyaallah jekane.
2: Nggih.
1: Ya aturan watun.
2: Nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Bu Atun nggih El Sidoarjo. Wah, iki kula ketemu karo Bu Atun nggih wonge sumringah terus, wonge ramah tamah pokoke. Kula ketemu niku pas acarane karo Pak Gubernur waktu niku nggih, Pak Gubernure Provinsi Sumatera Selatan. Nggih, pokoke saya nggih Bu Atun nggih. Monggo niki sahabat Citra tak puteran tembang sing wis request saking via telepon iki pokoke ngagem sahabat Citra sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Sawit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
3: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu apa tak oseng.
2: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Pak, cepet toh, gantian.
0: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
0: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
0: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Assalamualaikum Citra FM Lubuk Linggo sahabat Citra tasen yang program campur sari sapore marem tenan nggih niki wis sampir jam kali siang niki sahabat Citra wayahe Mas Vicen nyuwun pamit tapi saurung niki tasen enten waktu dadi monggo kagem sahabat Citra setunggal malih ning via telepone niki Mas Vicen sapa-sapa. Halo campur sari sapore.
1: Akali lu sesrep marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang
0: lagi
1: Mas.
0: Tasik napa sak niki?
1: Niki teng saben kula Bukasiem niki.
0: Walah Bukasiem belum mai kalih nggih.
1: Nggih.
0: Bukasiem tasik napa sak niki Bukasiem?
1: Teng saben niki Mas teh kendel.
0: Walah cuacane ya iki panas luar biasa niki nggih. Bukasiem.
1: Dalem.
0: Tembangin napa niki waktune sampun mepet niki.
1: Nyuwun sembange sawangan mawon lah Mas.
0: Sawangan?
1: Nggih.
0: Sawangan nggih. Sawangan saking sinten niku? Walah malah pedot niki sahabat Citra.

Nggih, matur nuwun iki Bu Kasim niki nggih saking kawasan Blumae kali sahabat Citra wis gabungan niki nggih pokoke matur nuwun. Nah, niki tembangnya sawangan nggih saking Nela saking Kabul Kacik mangke tak puterno sekaligus nutup perjumpaan niki nang program Campur Sari sak pore marep terakhir. Maturan kagem sahabat Citra sedaya mohon sing wis kelapatan barisan nyuwun ngapurani niki nek enten salah lan lupute tapi panika aja lali bar niki tasen program selanjutnya. Dadi ya rapatan terus barisan setunggal atus kali komanem Citra FM Lubu Linggo. Matur nuwun sugeng siang sugeng midhangetaken teman-teman Campur Sari sak pore marem tenan.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Batagor. Bursa tembang goyang rame benar-benar pol puasa. Pol puasa.
1: Yes, DJ on the

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi,

0: 0815-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan ki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tangko ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Iya sahabat Citra, masih di program Citra Batagor bersama Bang Jai. Tapi sayang sekali sudah saatnya Bang Jai izin pamit di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Terima kasih atas kebersamaan di hari ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Dan besok kita akan berjumpa lagi. Tetap semangat untuk semua aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama Muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan.

0: ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Kuwa.

0: RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah apa? Atuh teh mah mah mah kitunya.
1: Kronisnya
0: amun tos ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna kitunya. Agarius drop katanya. Alhamdulillah nya abdi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes

0: eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin amin amin amin ya. Tos sakitu wae lah ti abdi, kula poho. Nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Sehat Dokter Herbal.
4: Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung.

0: untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarus drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Somai Sotomang Malaysia lagu jaran wak suka. Balik lagi bersama Juna tentunya di Radio Citra FM Lubuk Linggau sore hari ini 25 September 2026. Mari bersama-sama kita mendengarkan Radio Citra di program Somai Sotomang Malaysia lagu jaran awak suka. Spesial ya malam hari ini, yaitu sore hari ini ya, jangan malam hari ini. Kita akan menikmati tebang-tebang Malaysia dan juga Melayu di 0733451977 via telepon dan via TikTok juga bisa ya, bersama Juna tentunya. Nah, untuk menikmati sore hari ini jangan lupa ya, kita mendengarkan informasi. Ada informasi nih buat semua sahabat Citra biar tetap sehat dan juga semangat. Jangan lupa konsumsi Agarilus biar kesehatannya tambah bagus. Untuk itu dapatkan Agarilus Series Indonesia di gerai sehat Agarilus. Mumpung lagi ada promo beli 1 gratis 1 di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 Kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Jangan kemana-mana sahabat Citra, nanti Juna kembali lagi di Citra Somai Show Tembang Malaysia lagu jiran awak suka.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Aduh,
5: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.